Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya Penginjil Wina mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Mazmur 107 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Tema renungan kali ini adalah Ia Melepaskanmu. Sebelumnya, mari kita dengarkan kidung pujian berikut.

Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh sungguh ada dalam kehidupan kami. Kami boleh sungguh percaya kepada-Mu, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, dan kami bersyukur untuk kehidupan baru yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Jikalau ada di antara kami yang hari ini ya Tuhan masih hidup di dalam kehidupan lama kami, dosa-dosa kami, rasa khawatir kami, ketakutan dalam hidup kami, Tuhan biarlah sungguh firman-Mu hari ini boleh melawat dan memberikan kemenangan, kelepasan untuk setiap kami tanpa terkecuali. Bekerjalah ya Tuhan dan berkata-katalah dalam firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mazmur 107 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Mereka berseru-seru mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita akan renungkan pada hari ini. Tema hari ini mengingatkan saya kepada seorang misionaris bernama Alexander. Dia seorang yang komit menyerahkan diri untuk pekabaran Injil di tempat-tempat yang sulit. Satu waktu dia pergi masuk ke sebuah tempat yang sulit, kemudian dia ditangkap dan dia dipenjarakan di bagian penjara yang paling dalam, paling bawah. Pada saat itu sedang musim salju, dingin yang luar biasa yang dapat membuat orang mati membeku. Alexander begitu sedih, begitu ketakutan pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Dia hanya bisa berdoa, dan tiba-tiba ada satu kelompok doa kecil jauh dari tempat Alexander mission trip pada saat itu. Mereka tiba-tiba teringat dengan Alexander dan mereka berdoa. Dimulai dari doa, persekutuan doa yang kecil, kemudian setiap anggotanya kembali ke gereja masing-masing, mereka men-sharekan juga di dalam persekutuan di gereja mereka masing-masing. Alhasil, begitu banyak gereja yang berdoa untuk Alexander pada saat itu. Sehingga pada akhirnya, Alexander ia dapat bertahan hidup dan akhirnya ia dibebaskan tanpa syarat. Saya yakin dan percaya ini adalah sebuah keajaiban daripada pekerjaan Tuhan atau mukjizat Tuhan itu sendiri. Kuasa daripada doa orang-orang yang percaya. Sungguh pekerjaan Tuhan yang mencengangkan. Kira-kira para pendengar sekalian, bagaimana perasaan seorang Alexander? Apa yang dilakukannya setelah ia dilepaskan pada saat itu? Dia pasti sangat bersyukur. Pasti ada ucapan syukur yang tidak henti-hentinya daripada dia. Pasti ada hidup yang semakin berubah karena dia telah real mengalami kelepasan dan kesesakannya. Pasti ada hidup yang jauh lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lebih sungguh lagi di dalam Tuhan. Lebih menyenangkan lagi hati Tuhan. Kisah inilah yang digambarkan juga pada saat jauh sebelum masa sekarang ini. Ketika masa-masa perjanjian lama di dalam Mazmur 107 ini menceritakan jelas ternyata Allah yang sama yang pernah melepaskan umatnya, Ia masih ada. Ia masih bekerja, Ia masih bersama dengan anak-anaknya yang hidup dekat dengannya. Dari masa perjanjian lama sampai dengan hari ini, Tuhan Allah kita masih bekerja memberikan kelepasan bagi umatnya, bagi setiap kita yang percaya dan berharap kepadanya. Dan kelepasan inilah yang dulu pun pernah dirasakan oleh pemazmur. Ia merupakan salah satu dari begitu banyaknya bangsa Israel yang real merasakan dan mengalami pertolongan kelepasan daripada Tuhan. Tuhan melepaskan umatnya pada saat itu dari kesesakan perbudakan di Babel. Sehingga ketika pemazmur mengalami hal ini, dia tidak melewatkannya begitu saja. Ia kemudian bergegas mencatatkannya sebagai sebuah pujian kemenangan atas terlepasnya mereka dari perbudakan di Babel.
Pemazmur mencatatkan momen yang mengesankan dari perjalanan iman bangsa Israel. Dengan alasan yang kuat, dia menuliskan sebuah kalimat pembuka yang tegas. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Yang jika di dalam bahasa Inggrisnya bisa diartikan shout to the Lord with loud, loud and louder. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan keras, keras dan semakin keras. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata ada empat golongan orang. Yang pertama, mereka telah tercerai-berai mencondongkan hati kepada ilah lain. Ada juga yang kedua, sudah tersesat, masih terus mengembara seolah-olah belum menemukan tujuan hidup mereka. Yang ketiga, ada juga yang sakit dan hampir mati. Yang keempat, ada yang bekerja dan terus bekerja, berladang, menggembalakan, mereka hanya mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri. Mereka empat golongan orang ini pada akhirnya kembali mencari Tuhan karena kesesakan yang Tuhan izinkan mereka alami dan rasakan. Mereka berseru dan Tuhan seolah-olah sedang menunggu kembalinya umatnya mencari Dia. Sehingga Tuhan menjawabnya, Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka. Oleh karena itu mereka bersyukur dengan nyaring kepada Tuhan. Saya tidak tahu persis bagaimana perjalanan imam setiap pendengar sekalian hari ini. Mungkin ada yang pernah mengalami kesesakan. Mungkin juga ada yang sedang mengalami kesesakan. Atau kita tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi di hari depan kita. Apalagi dalam kondisi keadaan saat ini yang tidak menentu. Mungkin Tuhan pun mengizinkan kesesakan itu terjadi untuk mengingatkan dan mendidik setiap kita. Inilah kehidupan setiap kita manusia. Pasti ada masa-masa kesesakan yang boleh kita rasakan. Masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya tentunya. Tapi permasalahannya seberapa dari kita yang sungguh menyadari pentingnya mencari Tuhan dalam kesesakan kita. Kenapa datang kepada Tuhan itu menjadi satu hal yang penting? Apa pentingnya? Mengapa pertanyaan ini diangkat? Karena ternyata memang ada anak-anak Tuhan yang ketika pergumulan itu datang, kita menjauh dari Tuhan. Atau mungkin ada yang berseru memohon kepada Tuhan tapi dengan pengertian yang salah. Mungkin kita seolah seperti sedang berseru kepada Tuhan, padahal hati kita sudah semakin kehilangan rasa percaya kepadanya. Sudah semakin meragukan kuasanya. Kita seolah-olah sedang berseru kepada Tuhan, padahal kita sedang mengadu kekecewaan kita. Kelelahan, kemarahan, kengototan kita, keinginan, keegoisan kita semata kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-6 berkata, berseru-serulah. Di sini memiliki pengertian yang jauh dari pengertian kecewa, marah, ragu, atau mencobai Tuhan. Melainkan pengertian dari kata berseru-serulah di sini adalah memiliki pengertian mencari Tuhan, kembali kepada Tuhan, atau dapat diartikan sangat memerlukan Tuhan, need God. Need God di sini digambarkan seolah kita sedang berada dalam satu keadaan yang sangat berbahaya, sehingga yang muncul adalah satu kebutuhan necessary yang tidak bisa tidak kita membutuhkan pertolongan Tuhan, sehingga kita harus dan kita perlu mencarinya. Yang kedua, satu sikap yang menyadari betul adanya pekerjaan Tuhan, atau dapat diartikan satu umat yang berseru sudah seharusnya lah di dalam perasaan dan kesadaran betul bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, terutama di dalam kesesakan mereka dan kita. Jikalau tidak menyadari hal ini, seharusnya tidak berseru, tentunya. Tidak mencari Tuhan, karena kesadaran Tuhan bekerjalah sehingga kita berseru kepadanya. Yang ketiga, pengertiannya adalah bertekun. Jika di dalam bahasa aslinya, kata berseru-serulah di sini memiliki tenses atau bentuk kalimat yang secara terus-menerus dilakukan, continue, tidak bosan-bosannya, tekun senantiasa di dalam doa, tekun senantiasa diam di hadapannya, menantikan rencananya yang terbaik bagi kita. Yang keempat, tetap di dalam Dia, yang artinya adalah ketika Tuhan menjawab seruan kita, sekalipun kita tidak lantas berhenti begitu saja, melainkan kita tetap ada di dalam Dia, hidup bersama dengan Dia, malah semakin menikmati Dia, menikmati setiap rencana-rencana yang Tuhan buat untuk setiap kita. Inilah pengertian dari berseru-seru kepadanya, mencari Dia, menyadari bahwa Ia bekerja, turut campur tangan, bertekun dan tetap senantiasa ada di dalam Dia. Tapi kembali ke pertanyaan di awal tadi. Sudah tahu pengertian dari berseru-seru, tapi apa pentingnya berseru kepada Tuhan? Mencari Tuhan, bertekun di dalam Dia, apa pentingnya, kenapa harus dilakukan? Karena firman Tuhan berkata yang pertama, karena Ia sungguh sanggup melepaskan atau delivery,
dan membawa atau lead kita keluar dari kesesakan. Hal ini sudah terbukti ya, melepaskan bangsa Israel dari perbudakan dan membawa mereka sampai kepada tanah perjanjian. Ia sanggup, ia berkuasa. He delivered us. Dia bukan saja melepaskan, mengeluarkan umatnya dari perbudakan, tapi ia menyampaikan, dia tidak lepas tangan sampai pasti anak-anaknya, umatnya yang tetap dekat kepada dia itu sampai di tanah perjanjian. Tuhan ikut bersama dengan umatnya menemani seluruh perjalanan mereka dari keluarnya mereka, dari tanah perbudakan hingga sampai kepada tanah perjanjian. Bahkan, He lead us. Ketika umatnya telah sampai di tanah perjanjian, dia tetap memimpin umatnya. Dia menjadi pemimpin umatnya melalui hukum-hukumnya yang diberikan Tuhan untuk menjaga umatnya dari dosa-dosa. Dan hal inilah yang terjadi sampai dengan hari ini kepada setiap kita anak-anaknya juga. Ia melepaskan kita dari perbudakan, kesesakan, dan ia tidak lepas tangan di dalam suka duka, susah senang kehidupan kita. Ia ikut beserta menemani setiap perjalanan kita sampai kita di surga yang dijanjikannya kelak. Tugas kita adalah merasakan kehadirannya tersebut. Dan bahkan ia memimpin kita melalui firman-Nya. Kita dapat tahu bagaimana selayaknya kita hidup sebagai anak-anak-Nya melalui firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para pendengar sekalian, saya teringat sebuah kisah. Kisah yang bercerita tentang seorang budak yang diperjualbelikan di sebuah pasar perbudakan, kemudian dibeli oleh seorang raja yang baik hati. Kemudian budak ini dibawa ke istana raja tersebut, dan raja ini membebaskan budak ini untuk memilih. Pilihan yang pertama adalah mengabdikan diri menjadi hambanya, atau boleh keluar dari istana bebas merasakan kehidupan layaknya manusia bebas, bukan seorang budak. Kemudian sang budak memilih untuk keluar dari istana, dia menikmati kebebasan, dan apa yang terjadi ketika dia keluar dari istana, dia bertemu dengan hutan belantara, dia harus melewati malam-malam tanpa perlindungan dan ancaman dari hewan-hewan buas, belum lagi dari orang-orang jahat, para penyamun dan lain sebagainya. Sehingga ia mengingat seorang raja yang baik hati yang telah menebusnya. Dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke istana tersebut, dan mengabdikan diri kepada tuan yang baik tersebut untuk menjadi hambanya. Karena dia tahu bahwa istana tempat rajanya atau tuannya tinggal itu adalah tempat yang terbaik, di mana dia dapat memperoleh perlindungan dan keselamatan yang terjamin di bawah naungan tuannya. Apalagi Tuhan Allah kita, para pendengar sekalian. Dia sanggup menebus kita bukan dengan sekian harga, tapi dengan seluruh dirinya, hidupnya ia korbankan. Apalagi untuk membawa kita keluar dari kesesakan kita. Apalagi untuk memimpin kehidupan kita menjadi tuan dalam hidup kita. Tidak ada tuan lainnya yang lebih baik daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena memang hanya Dia satu-satunya yang sanggup, yang berkuasa merancangkan kehidupan manusia, terutama kita anak-anak-Nya, dan menuntun langkah hidup kita menghadapi segala tantangan dunia yang menyesakkan, dan terutama hanya Dia yang sanggup menebus kita dari segala dosa kita. Poin yang kedua adalah, karena di dalam Dia ada perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yang jika di dalam bahasa aslinya, perbuatan-perbuatannya yang ajaib ini memiliki pengertian mengagumkan, luar biasa, takjub, mengejutkan, tak terkirakan, mustahil, sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan, sesuatu yang hanya bisa diharapkan di dalam Tuhan, tidak mungkin kita harapkan dari manusia semata. Saat ini mungkin kita mengalami kesesakan, tetapi firman Tuhan berkata, ada perbuatan-perbuatannya yang ajaib bagi kita yang berseru kepada-Nya, dekat dengan-Nya. Jangan mencurigai Tuhan kita. Para pendengar sekalian, Dia pasti mengaturkan segala rencana yang terbaik bagi kita anak-anak-Nya. Suatu hari nanti kita akan tahu perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib di balik semua kesesakan yang kita mungkin alami. Dengan kekuatan dan kepintaran kita, mungkin kita bisa memecahkan beberapa masalah. Atau mungkin dengan pertolongan bantuan orang lain, bisa saja membantu permasalahan kita. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, ada perbuatan-perbuatan-Nya yang mencengangkan. Percaya ketika Tuhan bertindak, maka lebih dari segala sesuatunya. Kita tidak tahu apa yang akan Tuhan jadikan dalam hidup kita. Mungkin itu hal yang begitu luar biasa seperti yang dialami Alexander. Atau mungkin kelihatannya biasa, lama, tidak cepat, tidak persis seperti yang kita inginkan, tapi sesungguhnya ada pekerjaan Tuhan yang indah pada akhirnya nanti. Nantikan saja dengan tetap berseru, mencari Dia, bertekun di dalam Dia, dekat dengan Dia, berharap kepada Dia. Karena di dalam Dialah keselamatan kita dijamin. Karena hanya di dalam Dialah ada kemenangan,
ada kelepasan yang Tuhan boleh nyatakan. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman-Mu boleh mengingatkan kami. Engkau boleh memimpin kehidupan kami. Kau boleh memberikan kelepasan kepada setiap kami. Engkau bahkan ada dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kami. Jikalau ada di antara kami, ya Tuhan, yang berada di dalam kesesakan, Tuhan, lawat setiap kami tanpa terkecuali. Berikan kelegaan, dan hari ini, ya Tuhan, biarlah sungguh Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan hidup setiap mereka. Biarlah sungguh pintu hati mereka boleh sungguh dibukakan, dan Yesus boleh datang di dalamnya, tinggal diam, melepaskan semua kesesakan kehidupan, pergumulan yang tidak mudah, menggantikannya dengan damai sejahtera dan pengharapan di dalam Engkau saja. Karena kami yakin dan percaya, hanya di dalam-Mu ada perbuatan-perbuatan yang mencengangkan, menakjubkan, ya Tuhan. Dan kami mau yakin percaya, kami berharap kepada Tuhan Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Wina mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.

0: Segala sesuatu yang kita lakukan dengan senang hati sama sekali tidak akan menyusahkan kita.
1: 高高兴兴的干活就不会有勉强的感觉。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program On Air Medical, sebuah bincang-bincang mengenai berbagai topik kesehatan bersama seorang dokter.
3: Kalau tambalan itu tuh ya lubangnya aja yang ditutup. Tapi kalau misalnya veneer itu dilapis lagi.
4: Duduk di kantor untuk waktu yang lama sekali tanpa exercise berdiri juga itu yang mendukung menjadi penyebab ambeien itu sendiri.
5: Stres ini kan tidak bisa dihindari ya. Tadi saya katakan itu bagian dari proses alamiah dan natural setiap makhluk hidup sebetulnya mungkin saya katakan. Jadi yang mengalami stres itu bukan hanya manusia tapi termasuk hewan dan termasuk tumbuhan.
6: Penyebab daripada radang panggul itu sendiri adalah infeksi yang bisa dari bakteri atau kuman, bisa juga dari virus, bisa juga dari jamur.
7: Untuk mencegah penyakit campak ini adalah imunisasi campak plus rubella.
8: Fibroid bukan kanker, fibroid adalah tumor atau benjolan jinak. Kalau kanker itu beda lagi, cuma memang sering memberikan gangguan terhadap pasien.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas melalui WhatsApp di nomor 0812 921 11 921 atau direct message ke Instagram @suaraindah92.1. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar pendengar hari ini? Mudah-mudahan pendengar semua yang lagi ngedengerin radio Suara Indah dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Hari ini di hari Sabtu pagi, seperti biasa The Grace yang akan menemani pendengar dalam program On Air Medical, sebuah program yang akan membahas satu buah topik kesehatan bersama dengan seorang dokter. Nah hari ini di studio radio Suara Indah sudah hadir ada Dr. Ivan, spesialis obgyn. Selamat pagi Dr. Ivan.
1: Selamat pagi.
0: Oke. Iya. Bagaimana kabarnya dokter hari ini?
1: Sehat.
0: Puji Tuhan. Terima kasih dokter ya sudah meluangkan waktunya untuk bisa datang, dan mudah-mudahan nanti apa yang dokter sampaikan bisa bermanfaat buat para pendengar ya.
1: Oke.
0: Nah hari ini kita punya satu buah tema. Temanya adalah tumor kista atau miom. Jangan salah paham. Karena cukup banyak orang yang masih belum bisa membedakan apa sih tumor itu, kista itu, dan miom itu. Ada yang menganggapnya sama. Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut, apakah sebenarnya sama atau ternyata beda, dan kalau beda bedanya apa. Nanti kita akan bahas bersama dengan Dr. Ivan ya. Nah kalau misalnya pendengar punya pertanyaan terkait dengan topik yang hari ini kita bahas, tumor, kista, ataupun miom, pendengar bisa WhatsApp ke nomor 0812 921 11921. Sekali lagi 0812 921 11921. Atau pertanyaannya juga bisa dikirimkan melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1. Nah kalau misalnya nanti pendengar mau mendengarkan ulang siaran hari ini, pendengar bisa ke podcast On Air Medical ya, yang tersedia di Spotify dan juga di Noise. Oke, kalau gitu langsung aja. Banyak orang kalau misalnya mendengar kata tumor ya, itu udah ketakutan sendiri gitu. Langsung mikirnya wah, kanker, atau udah langsung mikirnya kayaknya usiaku sebentar lagi gitu ya, Dok ya. Kalau misalnya udah dicek terus ada tumor gitu. Nah, sebenarnya secara medis apa sih, Dok, yang dimaksud dengan tumor itu?
1: Oke. Nah, ini sih ya yang biasanya orang sering salah paham. Kita lurusin dulu ya.
0: Okay.
1: Sebenarnya tumor itu adalah istilah serapan medis yang biasanya sebenarnya sangat sederhana. Itu sebenarnya artinya itu secara bahasa awam itu benjolan.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi itu adalah sebuah pertumbuhan jaringan yang abnormal atau benjolan di dalam tubuh kita. Ya, itu disebutnya sama tumor. Nah, tumor itu sendiri dibagi. Ada tumor yang jinak, ada juga yang tumor yang ganas. Nah, kalau yang jinak itu biasanya bisa tumbuhnya ya di situ-situ aja gitu. Biasanya dia tumbuhnya lambat dan gak menyebar tuh sampai ke organ lain. Sedangkan kalau misalnya yang ganas itu kita sebutnya sebagai kanker. Dan itu bisa menyebar ke berbagai jaringan.
0: Iya memang benar ya, kalau misalnya pas dicek terus nanti hasil pemeriksaannya tumornya jinak atau ganas gitu. Nah berarti dok ya, kan tadi juga banyak orang yang menilai kalau tumor udah pasti kanker nih gitu. Berarti tumor itu belum tentu kanker ya?
1: Iya betul, jadi tumor itu belum tentu kanker. Nah nanti kista sama miom itu juga sebenarnya termasuk dalam kategori tumor, tapi biasanya termasuk tumor yang jinak.
0: Oke. Sekarang kita coba bahas satu persatu ya dok ya. Kita mulai dari kista dulu kali ya. Kista, apa sih sebenarnya kista itu dok? Terus bagaimana terbentuknya, dan mungkin pertanyaan yang pentingnya gitu ya, bahaya gak sih kista ini gitu?
1: Jadi kalau misalnya ya, kista itu ya kita bayanginnya kayak gini ya, kayak misalnya kayak seperti balon yang kecil yang isinya tuh bisa isi cairan, yang paling sering isi cairan tuh, kadang bisa isi udara atau enggak bisa juga material semi padat. Kadang ada beberapa yang di wanita itu biasanya tumbuhnya bisa kadang isinya bisa rambut, bisa ada isinya tulang atau gigi. Itu ada beberapa jenis.
0: Tulang atau gigi? Rambut?
1: Rambut.
0: Wow.
1: Okay.
0: Terus?
1: Nah, kista itu sebenarnya kalau di organ reproduksi wanita itu paling sering tumbuhnya di ovarium, atau misalnya bahasa awam itu kita bilangnya indung telur. Biasanya secara normalnya kista itu suka terbentuk juga biasanya karena ada siklus hormonal dari menstruasinya. Jadi kan kalau setiap bulan tuh wanita tuh kan ada sel telur yang matang ya. Waktu lagi menstruasi itu ada namanya ovulasi, sel telur yang matang terus dia pecah. Nah kalau misalnya si kantung ini gagal pecah, gagal ngeluarin si sel telur itu, nah dia bisa terus membesar tuh, jadilah yang namanya kista fungsional. Atau enggak kista yang biasanya pas dicek, oh ada nih kista, tapi biasanya sama dokternya suruh observasi aja, enggak harus ada tindakan khusus.
0: Kayak gitu. Nah Dok, penasaran, apakah kista ini tuh cuman ada di perempuan aja atau ternyata ada juga nih di pria?
1: Oke. Nah, jadi kalau wanita itu kan sebenarnya punya ovarium ya, yang sering kena kista. Sedangkan kalau cowok mah kan nggak ada
0: Oh,
1: ovarium ya.
0: oke. Okay. Baik.
1: Tapi bisa juga loh sebenarnya si cowok itu kena kista. Tapi ya bukan bukan di rahim, tapi bisa di organ lain, misalnya di bagian testisnya, bisa juga ada di ginjalnya, kadang bisa di kulit juga, gitu. Jadi ya kista itu ya bisa ke semua orang ya, nggak cuma cowok aja atau cewek aja, jadi bisa cowok atau cewek.
0: Oke. Gitu. Terus kan katanya kista ini yang paling sering ditemukan itu jenis fungsional yang tadi dokter sempat mention juga ya, dan bisa hilang sendiri tanpa operasi. Ini benar nggak sih, dok?
1: Oke. Ya, itu benar ya. Jadi yang tadi disebut namanya adalah kista fungsional. Dan biasanya kalau kista fungsional itu ukurannya kecil dan paling sekitar 1-2 cm. Dan biasanya kita observasi sekitar 1-3 bulan. Biasanya seiring dengan siklus menstruasi nanti dia akan hilang dengan sendirinya tanpa kita harus operasi atau dengan cukup observasi aja gitu. Tapi ada juga beberapa jenis kista yang nggak bisa hilang sendiri. Contohnya namanya kista endometriosis, atau misalnya kalau secara bahasa orang awam sering dengar namanya kista coklat, yang nanti mungkin kita bahas lebih lanjut lagi ya. Ada juga biasanya kista coklat itu keluhannya ke nyeri menstruasi.
0: Oke.
1: Sama ada juga yang namanya kista dermoid yang tadi saya bilang tuh, yang isinya bisa ada gigi, ada rambut. Nah itu itu kalau yang kistanya yang udah berjenis seperti itu biasanya memang gak bisa hilang sendiri, harus dioperasi.
0: Dok, aku penasaran soalnya isinya rambut sama gigi. Kok bisa gitu kan? Ya masa kita menelan rambut dan gigi kita ya? Itu yang masih aku kayak, hah? Gitu loh. Tapi memang benar isinya gigi gitu. Banyak gak sih dok terjadi yang kayak gitu?
1: Kalau banyak sih enggak ya. Cuman kadang ada aja gitu. Jadi karena pertumbuhan abnormal dari si jaringannya, dia bermutasi. Jadinya kayak tumbuh. Jaringannya berubah jadi kayak gigi atau enggak, sama rambut kayak gitu.
0: Oke, oke. Nah, gejalanya kalau misalnya perempuan itu ada kista gimana sih, Dok? Terus mungkin yang perlu di-highlight lagi gitu ya. Kapan kita harus waspada kalau kista ini tuh berbahaya?
1: Oke. Nah, sebenarnya kalau kista itu kecil ya kayak tadi kista fungsional kayak gitu, biasanya sih enggak ada bergejala. Makanya kan pasien sering kaget tuh kalau misalnya "Hah, saya ada kista padahal saya kayaknya normal-normal
0: aja."
1: gitu. Jadi biasanya kalau kecil itu nggak akan ada gejala, tapi kalau misalnya dia udah mulai membesar, biasanya gejalanya itu udah mulai kerasa. Kayak misalnya perut bawah tuh sering kerasa begah, kayak kembung, atau enggak kadang yang tadi saya bilang itu bisa nyeri waktu lagi menstruasinya, atau enggak misalnya lagi hubungan intim kayak gitu suka ada kerasa nyeri, gitu. Jadi kalau kecil nggak ada gejala, tapi kalau misalnya udah mulai membesar, ya karena dia nekan organ yang lain juga ya, jadi kadang suka ada kerasa begah atau nyeri perut kayak gitu.
0: Oke, tapi ini begah dan nyeri perutnya bukan hanya ketika menstruasi aja ya? Oke, terus kapan ya nggak berbahaya?
1: Oke, nah kapan dia nggak berbahaya? Kalau misalnya tiba-tiba muncul ya, ada nyeri perut yang luar biasa hebat nih, sampai kerasa ada muntah, atau misalnya sampai pingsan, nah itu udah tanda kegawatdaruratan. Takutnya satu, si kistanya bisa pecah. Atau enggak, yang kedua, yang namanya kista torsi atau kista terpuntir. Jadi kalau misalnya pengobatannya kayak gitu, kalau misalnya udah kayak gitu kondisinya, biasa memang pengobatannya harus segera tuh langsung ke IGD, biasanya harus ada tindakan operasi segera. Tapi kalau misalnya kistanya kecil atau jinak ya, kita cukup pantau dan biasanya kasih terapi hormonal atau enggak kadang observasi aja. Gitu.
0: Dok, penasaran, ini nyeri hebatnya ini, nyeri di bagian bawah yang hebat ini tuh sampai muntah dan tadi bahkan sampai pingsan gitu. Apakah itu ketika menstruasi saja atau tidak?
1: Tergantung, kalau jenisnya kista coklat itu biasanya dia akan datang menjelang menstruasi dan saat menstruasi. Tapi kalau misalnya yang tadi kista torsi itu, biasanya jenis kista yang paling sering itu adalah kista dermoid yang tadi, yang isinya itu
0: rambut
1: gitu. Atau misalnya si gigi itu, karena dia jaringannya tuh lebih licin si kulitnya, jadi dia lebih gampang buat istilahnya terputar kayak bola, bayangin aja kan kayak licin gitu, isinya kayak ada minyaknya, dia terpuntir dan itu dia datangnya bisa tiba-tiba, nggak waktu menstruasi aja.
0: Gitu. Soalnya aku ingat banget dulu pas lagi zaman sekolah gitu, ada tuh teman aku yang ketika mau menstruasi dia tuh bisa sampai yang muntah-muntah dan pingsan gitu. Tapi beberapa bulan kemudian ketika menstruasi biasa aja gitu. Terus aku jadi kepikiran, apakah itu ada kista terus nanti di beberapa bulan kemudian kistanya hilang atau bagaimana kah gitu.
1: Oke. Kalau itu sih lebih ke dismenore. Okay. Dismenore atau nyeri waktu menstruasi gitu. Kalau itu sih belum tentu dari kista. Okay. Apalagi yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya kista yang fungsional itu kan memang dia munculnya kalau lagi mau menjelang mens dan belum tentu ada juga.
0: Oke. Okay.
1: Dan nyeri menstruasi itu kadang-kadang bisa berpengaruh juga dari pola hidup. Kayak misalnya lagi nih makan sembarangan, tidurnya kurang bagus, olahraganya kurang. Nah itu nyeri menstruasi akan cenderung lebih berat biasanya.
0: Oke, baiklah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya pendengar ya. Tadi udah bahas tentang kista, nanti kita akan bedah juga tentang miom dan lain-lainnya. Tapi sebelum itu diingetin lagi buat pendengar mungkin yang punya pertanyaan terkait dengan topik yang hari ini kita bahas, yaitu tumor, kista, dan miom, yang mana seringkali orang-orang menganggapnya sama gitu. Nah hari ini kita mau membahas bedanya seperti apa. Kalau misalnya pendengar punya pertanyaan, pendengar bisa WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suarainda92.1. Kita mau break dulu sebentar ya. Kita mau dengerin dulu beberapa buah instrumen berikut ini.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Masih bersama dengan Grace dan juga Dr. Ivan, spesialis of gene. Hari ini kita membahas tentang tumor kista dan miom. Apa bedanya sih? Ya, mungkin banyak orang yang masih mengira kalau tiga hal ini tuh sama, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Tadi udah bahas tentang kista, nah sekarang kita mau ngebahas tentang miom. Bedanya apa nih dok miom dengan kista ini? Miom itu tumbuh di bagian rahim yang mana dan kenapa ada perempuan yang punya miom tapi ada juga yang enggak nih dok?
1: Oke, jadi kalau tadi kita ngebahas kista ya, kista itu kan biasanya isinya cairan atau enggak semi padat. Tapi kalau misalnya miom itu tuh murni dari jaringan otot yang padat. Jadi biasanya tuh dia tumbuhnya di otot rahim. Jadi kalau rahim itu kan ada 3 lapisan, ada lapisan luarnya, lapisan ototnya, sama lapisan dalamnya. Nah, biasanya paling sering itu dia tumbuhnya di bagian otot, namanya miometrium kalau bahasa medisnya gitu. Nah, tapi si lokasinya si miom itu sendiri, kadang dia nggak selalu di dalam ototnya itu tuh. Jadi kadang dia bisa nonjol dari si luar, keluar rahimnya, kadang di tengah-tengah ototnya, kadang dia justru nonjolnya ke bagian dalam, ke dalam si rongga rahimnya. Kayak gitu. Dan yang paling sering bikin gejala tuh biasanya ya itu yang muncul, yang justru ke dalam, yang ke dalam rongga rahim itu. Kenapa ada yang punya, ada yang enggak? Sebenarnya kalau penyebab pastinya sih kita enggak tahu pasti ya. Tapi biasanya pemicu utamanya sih dari yang namanya hormon estrogen, dan yang kedua biasanya dari faktor genetik. Jadi kalau misalnya ibunya udah ada riwayat miom, nah biasanya anaknya juga risiko buat miomnya memang lebih besar, tapi nggak selalu gitu. Jadi nggak selalu pasti ibunya ada, anaknya pasti ada ya gitu. Jadi karena bisa juga dari pengaruh, bisa dari pola hidup kayak gitu.
0: Oke, terus miom ini bisa berubah jadi kanker nggak dok?
1: Oke, kalau sejauh ini sih miom nggak pernah ya berubah jadi kanker, karena miom itu memang sifatnya jinak.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya kanker itu pasti istilahnya sel origin atau enggak asal selnya itu pasti berbeda juga. Dan biasanya kalau gejala dan ciri khas dari si miom itu sendiri, biasanya keluhannya lebih ke si pendarahan hebat waktu lagi menstruasi tuh ya. Misalnya normal sampai 7 hari, ini kadang bisa manjang sampai 2 minggu kayak gitu. Bisa sampai sehari ganti pembalutnya tuh berkali-kali, biasanya kan 2-3 ini sampai kadang 5-6 gitu. Sampai kadang ya bikin lemes juga tuh, kadang bikin namanya anemia atau kurang darah. Kadang kalau misalnya ukurannya udah sangat besar, si miom itu tuh bisa neken juga ke si kandung kencing. Jadi biasa pipisnya bakal jadi lebih sering atau enggak kayak ada keluhan berkemih.
0: Oke. Gitu. Oke. Nah, terus katanya dok ya, ini juga yang paling sering ditakutin sama pasangan yang lagi program hamil gitu. Katanya miom itu menyebabkan sulit hamil. Benar enggak sih, dok?
1: Oke. Jadi sebenarnya enggak selalu ya. Banyak kok, maksudnya kasus-kasus yang dimana pasiennya ada miom nih tapi masih bisa hamil dan lahirannya juga masih bisa normal gitu. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya kapan si miom itu bisa mengganggu kesuburan, biasanya kalau misalnya dia ukurannya tuh besar banget atau enggak dia posisinya itu menyumbat si saluran telurnya gitu. Kadang ya, dan dia kadang mengganggu juga di tempat nempelnya si janin itu, biasanya di dalam si rahimnya. Yang tadi kalau misalnya dia nonjolnya ke dalam atau ukurannya besar, nah itu baru dia bisa mengganggu. Dan biasanya pengobatannya juga kita sesuaiin ya. Jadi apakah memang harus langsung dioperasi, atau kadang biasanya bisa pakai diobservasi dulu dengan menggunakan obat. Dan biasanya operasinya juga kita kalau misalnya memang belum ada, belum hamil, biasanya cukup diangkat miomnya aja gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya di mana anaknya udah cukup dan keluhannya udah sangat mengganggu, biasa kita operasinya tuh bukan angkat miomnya aja, tapi angkat semua sama rahimnya.
0: Semua sama rahim-rahimnya. Mm-hmm. Besarnya itu, yang dikatakan besar tuh berapa senti lah dok?
1: Gitu. Oke. Okay. Sebenarnya kalau bilang besar berapa senti, nggak ada patokan resminya, tapi biasanya kalau udah 8 sampai 10 senti itu udah besar. Kadang ada yang besarnya mungkin usia kehamilan, udah kayak setara usia kehamilan 24-26 minggu, berarti udah hampir sekitar 5-6 bulan.
0: Wow.
1: Kalau udah besar banget itu.
0: Oke. Okay. Nah, kita mau coba bahas beberapa pertanyaan ya, yang ini tuh adalah mungkin mitos atau fakta gitu ya, mitos atau fakta yang juga cukup beredar di masyarakat sana gitu ya. Pertama, kalau seorang perempuan habis USG terus hasilnya tuh dituliskan tertulis gitu ya, biasanya ditemukan masa, itu kan biasa udah langsung panik ya dok ya gitu. Wah ada masa nih gitu, apakah itu udah pasti kanker?
1: Oke, jawabannya enggak ya. Yang tadi saya bilang tuh, kalau misalnya ada masa atau tumor, itu biasanya memang secara bahasa medis atau bahasa radiologinya itu, ya dia menyatakan ada benjolan. Benjolan itu bisa isinya padat, bisa isinya cair gitu. Tapi kita belum bisa pastiin itu pasti kanker atau enggak. Biasanya dari hasil USG gitu, ya biasanya pemeriksaan yang definitifnya itu ya kita dengan pemeriksaan namanya patologi anatomi.
0: Okay.
1: Jadi ketika USG ada hasilnya ada tumor atau ada masa, jangan panik dulu, jangan nangis dulu, tenang.
0: Tapi kan tetap panik dok, kayak aduh gitu. Tapi harus tenang dulu ya, ya karena belum dulu. Belum tentu ya,
1: belum
0: ada tentu. Pemeriksaan lebih lanjut yang harus dilakukan. Oke. Okay. Nah antara kista tumor sama miom, mana yang lebih berbahaya dan sering bikin susah hamil atau bikin keguguran?
1: Oke, kalau yang paling berbahaya sih sejauh ini pasti yang tadi ya, tumor ganas atau yang kita bilang kanker.
0: Okay.
1: Karena itu dia invasif dan dia bisa menyebar dan mengganggu organ-organ yang lain juga. Tapi kalau misalnya di antara kista atau miom yang jinak, yang paling mengganggu kesuburan itu biasanya ada beberapa. Satu yang tadi kista endometriosis atau kista coklat. Yang kedua yaitu miom yang biasanya tumbuhnya di dalam rongga rahim atau yang ukurannya besar gitu. Kan miom juga tadi kalau di luar biasanya dia enggak akan terlalu mengganggu si ininya. Nah, miomnya di dalam rahim juga sebenarnya ya paling risiko juga sih buat memicu terjadinya keguguran berulang karena yang tadi dia tempat buat nempelnya si janin juga kan otomatis terganggu.
0: Ya.
1: Jadi bayi yang tadinya nempel, belum nempelnya belum sempurna nih. Karena bentuknya udah enggak sesuai si rahimnya, akhirnya dia luruh lagi. Kayak gitu.
0: Oke. Okay. Terus berikutnya, kalau perempuan sudah menopause, apakah masih bisa kena kista atau miom? Dan benar gak sih makanan tertentu atau penggunaan KB itu bisa bikin benjolan ini tuh membesar?
1: Oke, nah jadi kalau untuk miom sendiri, dia tuh biasanya hidupnya dari hormon estrogen ya. Jadi justru kalau misalnya kita udah wanita itu udah menopause, biasanya justru miom itu akan cenderung mengecil dengan sendirinya. Gitu. Jadi biasanya kalau wanita udah mau menjelang menopause udah 40-50, mereka biasanya suka nanya, dok ini perlu dioperasi atau enggak. Makanya saya biasanya bilang tergantung keluhannya. Kalau misalnya memang keluhannya sangat mengganggu dan menopausenya masih agak lama, 5-6 tahun, kuat gak nih dengan gejalanya, pendarahannya. Kalau misalnya masih aman, biasanya kita cukup observasi. Tapi kalau misalnya udah sangat mengganggu kualitas hidup, biasanya kita memang sarankan buat operasi. Karena kalau udah menopause itu cenderung dia akan menyusut sendiri. Tapi ada juga yang udah menopause nih, pendarahannya masih ada. Nah itu mau gak mau biasanya memang sarannya operasi. Gitu. Tapi kalau misalnya kista sendiri, biasanya kadang ada beberapa kista yang munculnya justru udah menopause gitu. Nah, kalau misalnya udah muncul, udah beres menopause, udah nggak menstruasi lagi, udah masuk ke masa menopause ini, ada kista, kita harus waspada. Karena dengan usia di atas 50 tahun, biasa risiko buat terjadinya kanker itu jauh lebih besar gitu. Dan buat sejauh ini sih, itu sih yang paling... kalau misalnya dari kista dan miom ini ya jadi tergantung, enggak selalu tergantung dari ukuran juga sih.
0: Okay. Nah kalau misalnya tadi makanan tertentu atau penggunaan KB sendiri ini dok, apakah bisa bikin benjolan ini membesar? Soalnya kan waktu itu aku pernah dengar tuh jangan makan daging merah gitu, karena apa? Karena bisa memicu benjolan di dalam perut gitu ya. Kalau apalagi perempuan jangan gitu. Nah itu benar nggak sih dok?
1: Kalau makanan, kalau misalnya udah ada miom nih subur, ya makanan tinggi estrogen bisa pengaruh benernya gitu. Tapi kalau buat si KB sendiri, biasanya tuh kadang justru kita sering gunakan sebagai pengobatan buat yang kayak misalnya tadi kista kayak gitu. Jadi kalau makanan sendiri ya nggak ada sih makanan istilahnya yang benar-benar sampai harus dipantang segitunya. Kalau misalnya kita makan sesuai dengan porsinya dan tidak secara berlebihan, harusnya dia nggak akan menyebabkan gangguan sampai membesarnya si miom itu. Tapi kalau misalnya kita makan secara berlebihan untuk jangka waktu yang lama, ya itu bisa menyebabkan si miom itu makin lama makin membesar.
0: Oke, baiklah. Diingatkan lagi buat para pendengar yang mungkin mendengar punya pertanyaan terkait dengan topik yang hari ini kita bahas tentang tumor kista dan juga miom, pendengar bisa WhatsApp ke nomor 0812 921 11921, atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1. Nanti pertanyaan pendengar akan dijawab langsung oleh Dr. Ivan ya. Nah, sebelum dilanjutkan lagi, kita mau break dulu sebentar. Kita mau dengarkan dulu beberapa buah instrumen berikut ini.

0: Okay, masih bersama dengan Grace dan juga Dr. Ivan, spesialis of gene dalam program On Air Medical. Kita mau bahas tanda bahaya dulu kali dok ya, sebelum boleh, nanti boleh. Kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp ya. Tanda bahaya yang nggak boleh diabaikan sama sekali nih dok, apa tuh?
1: Okay, jadi kalau yang tadi dari kista atau miom itu sebenarnya kan kadang suka nggak bergejala ya. Tapi kalau misalnya udah ada beberapa tanda ini nih, harus udah mulai waspada. Satu, biasanya kalau misalnya ada kerasa nyeri perut yang mendadak dan terasa sangat hebat gitu. Nah itu biasanya takutnya ya tadi bisa tanda-tanda salah satunya ke kista terpuntir gitu. Kedua, kalau misalnya pendarahan menstruasinya udah sangat banyak sampai lemes nih, udah bikin yang namanya anemia, udah gak bisa aktivitas. Nah itu takutnya posisi si miomnya itu memang udah mengganggu atau miomnya udah besar. Nah itu juga biasanya memang harus segera diperiksakan ke dokter. Ketiga, kalau misalnya si kista yang tadi kita bilang nih, kalau misalnya tadi kan kecil ya, kalau misalnya dalam waktu sebulan, dua bulan yang tadinya perutnya bes kecil, tiba-tiba kayak hamil besar gitu, perutnya membesar sangat cepat, nah itu juga baiknya langsung diperiksakan ke dokter. Takutnya itu ada tanda-tanda ke arah si tumor yang ganas. Terus yang terakhir, kalau misalnya ada keluhan pas lagi udah menopause, udah lama nih, udah setahun dua tahun udah gak menstruasi, tiba-tiba ada keluhan pendarahan lagi, nah itu juga baiknya diperiksain. Takutnya bisa ada gejala atau enggak, salah satu yang tadi bisa ada kista, miom atau enggak tumor yang ganas.
0: Kita jawab pertanyaan ya, beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada yang bertanya, saya kan sebentar lagi 60 tahun dan sampai saat ini masih belum menopause karena setiap bulan masih datang bulan mengeluarkan darah yang meskipun tidak sebanyak dulu gitu. Nah masalahnya setiap hari ada lendir yang kadang ada darahnya keluar, sehingga saya setiap hari harus pakai pembalut dan kasusnya sudah terjadi sekitar 3-4 bulan gitu. 2 bulan terakhir darah haidnya itu bahkan lebih banyak, sedikit lebih banyak lah dari sebelumnya gitu. Nah ini seperti apa nih dok?
1: Okay, jadi kita jelasin si premenopause yang normalnya dulu gimana ya. Jadi sebenarnya kalau premenopause yang normal tuh biasanya rata-rata usianya di sekitar 45 sampai 55 tahun. Gitu. Jadi kalau misalnya udah menjelang 60 masih belum berhenti mensnya, nah itu mungkin saran sih biasanya diperiksakan lebih lanjut gitu. Tapi kalau memang biasanya menjelang menopause, satu, menstruasi pasti akan lebih enggak teratur. Gitu. Ada yang kadang sebulan bisa jadi dua kali. Ada enggak yang atau enggak kadang bisa 2 sampai 3 bulan sekali. Yang tadinya siklusnya normalnya 3 sampai 7 hari kadang bisa agak panjang, nge-flag terus, atau enggak kadang dia cuma sehari dua hari udah keburu hilang. Ya gitu. Itu normal. Biasanya kalau mau menjelang menopause pasti juga satu keluhannya lebih gampang capek, moodnya enggak stabil. Kadang juga kayak malam kerasa kayak lebih gampang gerah. Ya gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi udah mau menjelang 60 atau enggak udah 60 tahun, nah itu harus hati-hati. Karena bisa jadi itu ada penyebab-penyebab yang lainnya. Bisa misalnya kayak misalnya ada penebalan dari si dinding rahimnya atau enggak amit-amitnya yang lain ya. Itu bisa juga ke arah keganasan. Gitu. Atau enggak bisa juga penyebab lainnya bisa dari polip. Polip itu kayak jaringan juga, dia tumbuhnya bisa di si dalam rahim. Dan atau enggak ya bisa juga si proses namanya atrofi endometrium atau penipisan dari si dinding rahim itu gitu. Jadi penebalan atau penipisan pasti biasanya suka ada keluhan juga. Gitu. Jadi kalau misalnya memang ada keluhan kayak gini udah mau menjelang 60, saran sih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti USG ke bagian dokter kandungan.
0: Dan bisa ke dokter Ivan juga. Nanti aku akan sebutkan dokter Ivan praktek di mana aja ya. Mungkin ada pendengar yang juga mau konsultasi sama dokter Ivan ya. Ya itu dia jawabannya, mudah-mudahan bisa menjawab dan bisa membantu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Swat ya. Mau nanya soal kista. Jadi Ibu Swat ini sudah berusia 59 tahun dan sudah menopause lama. Cuma penasaran, kayaknya tadi kan yang udah dibahas gitu, yang udah menopause aja tuh bisa kena kista. Dan gejalanya apa ya katanya. Terus kalau saya memang gak ada gejala apa-apa sih, Ibu Swat itu gak ada gejala apa-apa, cuma dulu waktu masih umur-umur muda, haidnya tuh gak teratur. nggak bisa hamil juga. Terus pernah ada jamur di mulut rahim sudah dilasar. Terus pernah dua kali dikuret karena ada penebalan dinding rahim, kata dokter waktu itu ya, katanya. Nah, setelah lama mens nggak teratur, tiba-tiba mens beberapa bulan terus berhenti tanpa drama sampai sekarang. Nah, pertanyaannya, apa gejala kalau ada kista buat yang sudah menopause? Apakah yang sudah menopause sesekali perlu cek ke OBGYN?
1: Oke, jadi sekarang udah masuk ke menopause ya di usia 59 tahun, dan menopause ini juga udah cukup lama. Nah, biasa sih kalau misalnya ada kista, satu kalau misalnya kistanya yang kecil kayak gitu tadi, memang biasanya gak bergejala gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi kita bilang kistanya itu ke arah keganasan atau ke arah kanker, pasti biasanya ada gejala. Satu, perutnya membesar secara tiba-tiba, mendadak. Terus yang tadinya menstruasi, udah menopause atau menstruasinya udah berhenti, ini tiba-tiba ada pendarahan lagi dari jalan lahirnya. Terus yang ketiga, selain perutnya membesar, biasanya kerasa begah juga sih, begah, pipisnya keganggu. Kadang perut membesar tapi berat badan rasanya kayak turun gitu. Jadi kalau misalnya udah ada gejala yang kayak gitu, nah itu takutnya ke arah bisa ke arah kanker, bisa ke tumor ganas ovarium, atau enggak kadang bisa juga dari si permasalahan dari si rahimnya gitu. Kalau misalnya ini kan dulu sempat ada riwayat jamur dan lain-lainnya, sebenarnya kalau misalnya udah clear waktu dulu, udah beres pengobatannya, harusnya dia gak akan berulang lagi. Dan biasanya penebalan dinding rahim kalau zaman waktu dulu pernah dikuret juga dan hasilnya bukan ke arah ganas, biasanya juga setelah menopause ya harusnya udah gak ada pendarahan lagi. Jadi harusnya gak usah terlalu khawatir selama gak ada keluhan atau yang tadi saya bilang ya, penurunan berat badan, perutnya membesar secara tiba-tiba, atau gak ada pendarahan pasca menopause.
0: Ya, jadi mudah-mudahan bisa menjawab juga ya. Tapi kalaupun memang diperlukan untuk pemeriksaan lebih lanjut, siapa tahu, karena kan ini cuma secara lisan aja. Yang namanya kondisi badan memang harus diperiksa secara langsung ya, dok ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya memang mau ngecek dan mau ke dokter Ivan misalnya, dokter Ivan spesialis OBGYN, mendengar bisa ke Rumah Sakit Murni Teguh Naripan Bandung, Rumah Sakit Kebon Jati, dan juga Rumah Sakit Avicenna Cimahi. Jadi bisa ke sana untuk ketemu dengan dokter Ivan ya, untuk konsultasi dan ngobrol-ngobrol dan mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut juga ya. Oke, dokter Ivan, mungkin terakhir ada pesan-pesan gak nih buat para pendengar yang sedang mendengarkan Radio Suara Indah?
1: Oke, kalau pesan dari saya ya, buat para pendengar sekalian, kalau misalnya di USG atau dari hasil pemeriksaan ternyata dapetin nih ada hasil yang tadi kayak tumor atau massa kayak gitu, jangan panik dulu ya, pokoknya tenang. Karena kan tadi kita udah jelasin nih, tumor, kista, dan miom itu, yang tumor belum tentu selalu ganas. Betul. Gitu, mayoritas sebenarnya benjolan itu sifatnya jinak gitu. Jadi saran sih rutin buat lakukan pemeriksaan USG atau enggak check up screening rutin 1-2 tahun sekali, biar kalau misalnya memang sebelum ada gejala atau misalnya ini bisa terkontrol, dan misalnya kalau misalnya ada keluhan, sebelum ada keluhan dan ada tanda-tanda ke arah sana, bisa ada penanganan lebih awal. Itu jangan sampai nunggu ada keluhan atau gejala dulu nanti baru diperiksain.
0: Oke, terima kasih banyak ya dokter Ivan ya. Cuma aku mau nambahin sedikit, tapi memang sih dok, menurut pengalaman pribadi ya, karena waktu itu aku pernah ngantar orang tua, cek segala macam, terus ternyata ditemukan ada massa, paniknya berasa sih dok. Tetap ada, wah dunia seakan rubuh gitu ya. Gak apa-apa pendengar, kalau misalnya memang mengalami itu, nangis dulu aja gak apa-apa, abisin dulu aja air matanya, terus baru berpikir tenang, harus ngapain nih? Oke, pemeriksaan lebih lanjut, mungkin CT scan dan lain sebagainya, dan dapetin pemeriksaan yang memang benar-benar dapat hasilnya ini tuh apa dan kenapa dan harus diapain gitu. Jadi kalau panik nggak apa-apa, wajar.
1: Panik nggak apa-apa, tapi asal jangan dibiarin.
0: Nah itu, jadi panik memang benar serasa, wah udah nih beres nih kayaknya gitu, tapi udah tenangin dulu, terus lakuin pemeriksaan selanjutnya, dapetin hasilnya baru. Oke, okay, gitu. Oke, thank you banget dokter Ivan untuk hari
1: sama-sama.
0: Ini ya. Sukses terus di pekerjaan, selalu jadi berkat juga, dan pokoknya yang terbaik lah buat dokter Ivan.
1: Makasih banyak lagi.
0: Oke, buat pendengar juga yang mungkin mau mendengarkan ulang siaran hari ini, pendengar bisa ke podcast ya, podcast On Air Medical. yang tersedia di Spotify dan juga di Noise ya. Terus kalau misalnya pendengar mau konsultasi dengan Dr. Ivan, spesialis Opjin, pendengar bisa ke Rumah Sakit Murni Tegunaripan Bandung, Rumah Sakit Kebonjati, dan Rumah Sakit Avicenna Cimahi. Jadi bisa ke tiga rumah sakit tersebut untuk melakukan pemeriksaan ataupun mau ngobrol-ngobrol, mau konsultasi dengan Dr. Ivan ya. Oke pendengar, sekarang sudah waktunya untuk Grace pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi di minggu depan ya, dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Harus selalu ingat bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa.

Terima kasih telah mendengarkan program On Air Medical hari ini. Siaran On Air Medical dapat didengarkan ulang di podcast yang tersedia di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Pendengar, dalam acara ini Steve akan membagikan informasi terkini seputar perkembangan teknologi dan juga memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik untuk Anda. Tapi sebelum masuk ke informasi yang pertama, Steve akan memutarkan dulu beberapa buah lagu. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di akhir pekan ini ya. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi dari WhatsApp yang sekarang lagi menguji coba WhatsApp Plus di Indonesia, dan ini masih free selama 1 bulan loh. Pendengar, layanan WhatsApp Plus akhirnya resmi hadir di Indonesia, dan WhatsApp versi berbayar ini diperkenalkan di akhir Mei lalu. Tentunya memiliki kelebihan dibandingkan WA biasa, ada banyak fitur-fitur ekstra. Dan pilihan untuk berlangganan di WhatsApp Plus ini sudah muncul di Indonesia melalui menu setting atau pengaturan di dalam aplikasi. Kita akan menemukan menu yang bernama Subscriptions. Dan kalau dipilih, kita akan diarahkan ke menu berlangganan. Dan untuk WhatsApp Plus ini sudah tersedia di versi Android 2.26.22.77 dan juga di WhatsApp iOS versi 2.26.22.76. Dan di Indonesia, WhatsApp Plus ini dijual dengan harga Rp13.900 per bulan di luar pajak. Dan WhatsApp juga menawarkan uji coba gratis selama 1 bulan. Dan WhatsApp menawarkan banyak keuntungan, banyak fitur menarik. Di antaranya, memungkinkan kita mendapat pengalaman yang ditingkatkan dalam memakai aplikasi WhatsApp ini. Karena ada banyak fitur yang tidak tersedia di WhatsApp gratis. Di antaranya, stiker eksklusif, kemudian bisa kustomisasi icon aplikasi, lalu tema juga bisa dipersonalisasi, nada dering eksklusif, kemudian pengaturan daftar chat yang ditingkatkan, dan lebih banyak chat yang bisa dipin. Jadi WhatsApp Plus ini sangat menarik, ada fitur-fiturnya yang membedakan dengan WhatsApp biasa yang gratis. Nah, WhatsApp Plus ini kan diperkenalkan di akhir Mei kemarin ya, bersamaan dengan Instagram Plus dan Facebook Plus. Dan waktu itu Meta sebagai induk perusahaan mengatakan bahwa paket Plus ini ditujukan bagi pengguna aktif yang menginginkan fitur tambahan di aplikasinya. Selain membuka sumber pendapatan baru di luar iklan, layanan ini juga menjadi cara Meta memaksimalkan basis pengguna yang sudah mencapai miliaran orang di seluruh dunia. Meta juga menegaskan bahwa paket Plus tidak menggantikan layanan Meta Verified yang sebelumnya sudah tersedia. Nah, Meta Verified ini masih difokuskan pada fitur verifikasi akun, perlindungan dari peniruan identitas, dan dukungan pelanggan tambahan. Dan kedepannya, Meta mengatakan bahwa akan ada lebih banyak fitur di layanan WhatsApp Plus yang akan ditambahkan di waktu yang akan datang. Nah, gimana menurut pendengar nih? Apakah fitur Plus ini layak kita beli seharga Rp13.900 per bulan sebelum pajak? Di luar beli kuota ya, jadi ada pengeluaran tambahan lagi nih. Gimana menurut Anda? Apakah nggak perlu atau perlu juga? Nah, nanti Anda bisa pikirkan sendiri ya, apakah cukup dengan penggunaan seperti biasa atau tidak. Nanti saya akan kembali lagi pendengar setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve, kembali lagi pendengar masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar lagu-lagu yang tadi Steve sudah putarkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Informasi yang mau Steve bagikan adalah informasi dari Elon Musk nih, yang sekarang dia menjadi triliuner pertama di dunia. Banyak banget ya hartanya. Nah pendengar, Elon Musk resmi mencatat sejarah baru. Dia adalah bos Tesla sekaligus pemilik media sosial X dan kini menjadi triliuner pertama dalam sejarah modern dengan total kekayaan menembus 1,1 triliun dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan 18.000 triliun. Nah, segimana tuh? Banyak banget, pusing banget hitungnya ya. Status ini diraihnya hanya dalam satu hari, tepatnya ketika saham perusahaan antariksa miliknya yaitu SpaceX resmi melantai di bursa Nasdaq pada hari Jumat 12 Juni 2026. Nah, SpaceX sendiri menetapkan harga penawaran saham perdana atau initial public offering di angka $135 Amerika Serikat per lembarnya. Namun begitu mulai diperdagangkan, harga pembukaan langsung berada di $150 Amerika Serikat dan terus naik. Pada titik tertingginya, saham SpaceX menyentuh $176.45 Amerika Serikat per lembar, naik 30.7% dari harga IPO. Dan perdagangan ditutup sekitar $159 Amerika Serikat atau masih 17.8% di atas harga IPO. Dengan volume perdagangan yang menembus 475,8 juta lembar saham, ini menunjukkan bahwa dana yang diperoleh itu besar banget. Dan Elon Musk tidak hadir langsung ke gedung Nasdaq di New York untuk membunyikan bel pembuka perdagangan. Ia lebih memilih menyaksikan momen bersejarah itu dari Starbase di markas SpaceX di Texas Selatan yang disiarkan secara langsung. Elon Musk mengatakan bahwa sulit dipercaya bahwa sebuah perusahaan kecil yang dimulai di sebuah gudang di El Segundo kini melantai dengan IPO terbesar yang pernah ada. Nah, jadi dari mana harta kekayaan Elon Musk ini berasal? Dari kenaikan saham SpaceX di hari pertama saja, nilai kepemilikan Elon Musk bertambah sekitar $188 miliar Amerika Serikat hanya dalam hitungan jam. Dan tambahan inilah yang mendorong total kekayaannya melewati ambang $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Sebelum IPO, total kekayaan Elon Musk diperkirakan berada di kisaran 780

1.000 hingga 795 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, berikut adalah rincian sumber kekayaan dari Elon Musk dari total 1,1 triliun dolar Amerika Serikat tersebut. Nah, saham dan opsi SpaceX dengan kepemilikan 38% itu senilai 765 miliar dolar Amerika Serikat. Saham dan opsi Tesla dengan kepemilikan 15% sekitar senilai 276 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kepemilikan di Neuralink, The Boring Company, dan sejumlah usaha lainnya. Sebagai perbandingan, orang terkaya kedua di dunia saat ini adalah pendiri Google atau yang dikenal dengan Larry Page, memiliki kekayaan 291 miliar dolar Amerika Serikat. Dan sekarang kekayaan Elon Musk hampir 4 kali lipatnya. Dan perlu dicatat, meski Elon Musk hanya memegang 38% saham SpaceX, hak suaranya di perusahaan tersebut mencapai lebih dari 82%. Artinya, kendali penuh atas SpaceX tetap berada di tangannya meski perusahaan kini sudah berstatus terbuka. Nah, pendengar, Elon Musk juga ternyata tidak diizinkan menjual saham SpaceX miliknya selama 1 tahun penuh setelah IPO, sebagaimana ketentuan standar untuk pendiri perusahaan yang baru melantai di bursa. Dan IPO ini adalah sesuatu yang mencatatkan rekor sebagai IPO terbesar dalam sejarah. Total dana yang berhasil dihimpun dari IPO ini mencapai 75 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadikannya IPO terbesar sepanjang sejarah, jauh melampaui rekor sebelumnya milik Saudi Aramco yang bernilai 25,6 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2019. Nah, pendengar, mengapa sih saham SpaceX ini laris manis? Daya tarik utama SpaceX di mata investor adalah Starlink, yaitu layanan internet satelit yang kini menjadi mesin pencetak uang pertama perusahaan, ya, pencetak uang utama dari perusahaan ini. Pada kuartal pertama 2026 saja, Starlink membukukan laba operasional 1,19 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadi satu-satunya divisi SpaceX yang sudah mencetak laba. Secara keseluruhan, total pendapatan SpaceX sepanjang tahun fiskal terakhir mencapai sekitar 18,7 miliar dolar Amerika Serikat, meski perusahaan masih mencatat kerugian bersih 4,9 miliar dolar Amerika Serikat. Dan divisi yang paling banyak menguras kas dari SpaceX adalah unit kecerdasan buatan atau xAI, hasil merger dengan platform X. Nah, jadi memang Elon Musk ini adalah orang yang sangat jenius, sangat keren, ya. Memang ada banyak juga kontroversialnya, tetapi ya itulah Elon Musk, ya, sekarang menjadi orang terkaya nomor satu di dunia. Oke, pendengar, nanti Steve akan balik lagi setelah rangkaian lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Intelektual Informasi Teknologi Aktual. Bagaimana pendengar lagu-lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di akhir pekan ini ya. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi dari ChatGPT. Nah, ChatGPT ini belakangan dominasinya agak menurun nih. Kenapa? Ini dia alasannya. Pendengar, sejak dirilis tahun 2022, chatbot buatan OpenAI yaitu ChatGPT langsung mencuri perhatian, dan ChatGPT ini diidentikan dengan AI boom atau ledakan AI. Orang-orang merujuk ke ChatGPT kalau mereka ingin menggunakan chatbot AI. Bahkan hingga awal tahun 2026, ChatGPT masih menjadi chatbot AI yang paling laris digunakan. Tetapi kini dominasi dari ChatGPT mulai terkikis. Laporan terbaru dari State of AI Report dari Sensor Tower menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya pangsa pasar ChatGPT turun ke bawah 50%. Dan di bulan Mei 2026, chatbot tersebut mencatat menguasai 46,4% pasar chatbot AI global. Nah, kalau kita lihat memang angkanya masih besar, hampir separuh pengguna chatbot AI di dunia masih menggunakan ChatGPT. Tetapi jika dibandingkan dengan situasi beberapa tahun lalu, data tersebut menunjukkan bahwa dominasinya kini mulai terpecah. Pada Desember 2025, misalnya, pangsa pasar ChatGPT masih 52,8%. Dan di tahun sebelumnya itu masih di 65,3%. Jadi tahun ke tahun ini malah jadi menurun. Tetapi menariknya pendengar, penurunan pangsa pasar ini bukan disebabkan pengguna meninggalkan ChatGPT secara massal, tetapi justru terjadi sebaliknya. Sensor Tower mencatat jumlah pengguna aktif bulanan ChatGPT kini telah melampaui 1,1 miliar manusia atau miliar orang yang menggunakan. Angka ini meningkat signifikan dibanding di bulan Februari 2026 itu 900 juta pengguna aktif bulanan. Dan pencapaian tersebut membuat chatbot ChatGPT ini menjadi chatbot AI pertama yang berhasil menembus 1 miliar pengguna aktif bulanan. Layanan ini juga disebut sebagai salah satu platform online dengan pertumbuhan tercepat yang pernah mencapai tonggak sejarah. Nah, di sisi lain, pesaing ChatGPT mulai memperbesar kuenya, yaitu Gemini. Nah, chatbot milik Google tersebut kini menguasai sekitar 27,7% pasar chatbot AI global. Jumlah pengguna aktif bulanannya mencapai 662 juta. Dan pertumbuhan Gemini dinilai tidak lepas dari kekuatan ekosistem Google yang sudah lebih dulu digunakan miliaran orang di seluruh dunia. Integrasi dengan berbagai layanan dan produk Google membuat chatbot ini lebih mudah menjangkau pengguna baru. Dan di belakangnya ada cloud chatbot buatan Anthropic yang menguasai sekitar 10,3% dari pangsa pasar. Meski basis penggunanya masih jauh lebih kecil dibandingkan ChatGPT dan Gemini, cloud mulai mendapatkan perhatian terutama dari kalangan pengguna yang memanfaatkan AI untuk pekerjaan dan aktivitas produktif. Menurut Sensor Tower, cloud juga semakin mendekati tingkat retensi pengguna ChatGPT. Artinya, kemampuan layanan tersebut untuk membuat pengguna tetap kembali menggunakan platformnya mulai menyaingi pemain terbesar di industri ini. Dan laporan yang sama juga menemukan perubahan perilaku pengguna. Jika sebelumnya banyak orang cenderung memiliki satu chatbot untuk berbagai kebutuhan, kini mereka lebih sering berpindah dari satu layanan ke layanan lainnya, membandingkan chatbot yang satu dengan yang lain, mana yang dinilai lebih bagus. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa pasar chatbot AI semakin matang. Pengguna tidak lagi terpaku pada satu platform, melainkan memilih layanan yang dianggap paling cocok untuk kebutuhannya. Pendengar, faktor yang mempengaruhi pilihan pengguna tidak selalu berkaitan dengan kualitas fitur. Sensor Tower juga mencatat bahwa pengumuman kerjasama OpenAI dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat sempat diikuti peningkatan jumlah pengguna yang menghapus aplikasi ChatGPT. Dan temuan tersebut mengindikasikan bahwa keputusan bisnis perusahaan juga dapat mempengaruhi persepsi sebagian pengguna terhadap sebuah layanan AI. Dan di tengah persaingan yang semakin ramai, perusahaan-perusahaan AI juga mulai mencari cara baru untuk menghasilkan pendapatan. Nah, OpenAI misalnya dilaporkan mulai bereksperimen dengan iklan sejak bulan Februari 2026. Dan pada bulan Mei lalu, sekitar 17% pengguna harian ChatGPT disebut sudah menerima iklan saat menggunakan layanan tersebut. Dan langkah ini menjadi sinyal bahwa strategi bisnis OpenAI mulai berkembang.
Dan kalau sebelumnya pendapatan lebih banyak ditopang oleh layanan berlangganan, kini perusahaan juga mencoba membuka sumber pemasukan dari sektor periklanan. Dan sejauh ini peningkatan pendapatan terbesar melalui iklan dari ChatGPT berasal dari kategori perangkat lunak dan belanja. Setelah itu menyusul sektor media dan juga hiburan serta makanan dan restoran. Tidak hanya itu, pendengar, ChatGPT juga dilaporkan semakin aktif mengarahkan pengguna ke situs belanja online melalui tautan referensi. Beberapa nama yang disebut menerima trafik dari ChatGPT antara lain adalah Target, Walmart, dan juga Costco. Nah, itu dia pendengar, informasi dari persaingan dunia AI. Nanti Steve akan balik lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Gimana pendengar, lagu-lagu yang Steve hadirkan semoga menghibur Anda di akhir pekan ini ya. Informasi berikutnya yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi dari dunia perfilman yang berkaitan dengan gadget. Nah, pendengar, suka nonton film Spider-Man nggak? Nah, sekarang di film Spider-Man terbaru, Peter Parker tidak lagi menggunakan Sony Xperia, tetapi ganti HP lipat. Nah, merek apa? Ini dia informasinya. Mendengar, Spider-Man tampaknya tidak lagi menggunakan ponsel Sony Xperia di film terbarunya, dan di dalam trailer film terbaru, yaitu Spider-Man Brand New Day, Peter Parker terlihat menggunakan ponsel lipat Samsung Galaxy Z Flip, menggantikan HP yang selama ini identik dengan Spider-Man, yaitu Sony Xperia. Karena ya tentunya diproduksi oleh Sony Pictures ya. Nah, tidak hanya Peter Parker, karakter Ned Leeds yang dikenal sebagai Guy in the Chair juga akan menggunakan perangkat Samsung, yaitu Galaxy Z Fold 7 dan Galaxy Watch. Dan Samsung mengkonfirmasi bahwa ponsel lipat tersebut memang akan menjadi perangkat utama yang digunakan karakter Spider-Man di sepanjang film. Dalam keterangan di situs resminya, Samsung menyebut penonton akan melihat portabilitas Galaxy Z Flip ditampilkan langsung di tangan Spider-Man. Sementara Ned Leeds menggunakan Galaxy Z Fold dan Galaxy Watch untuk membantu melacak keberadaan sang manusia laba-laba itu. Nah, pendengar, konfirmasi ini menandai perubahan besar dalam waralaba Spider-Man produksi Sony Pictures. Sebab selama bertahun-tahun, Spider-Man identik dengan produk dari Sony Xperia. Nah, maklum sebagai perusahaan induk Sony Pictures, Sony menampilkan smartphone Xperia dalam berbagai filmnya sebagai bagian dari strategi product placement. Mendengar, penggunaan Xperia bahkan menjadi ciri khas pada era Spider-Man yang diperankan oleh Andrew Garfield. Dalam beberapa adegan film The Amazing Spider-Man, Peter Parker terlihat menggunakan ponsel Sony Xperia yang saat itu menjadi salah satu produk andalan Sony. Dan kini untuk pertama kalinya dalam waralaba film Spider-Man produksi Sony, peran tersebut nampaknya diambil alih oleh Samsung. Nah, pendengar, kerjasama Samsung dengan Sony Pictures ini tidak hanya sebatas pada penempatan produk. Perusahaan asal Korea Selatan ini juga ikut mengembangkan situs Spidey Tracker, sebuah fitur yang terinspirasi dari alur cerita film ketika Ned Leeds membuat situs untuk membantu menemukan Spider-Man. Situs tersebut akan menjadi bagian dari kampanye promosi global film menjelang penayangan pada 31 Juli 2026. Situs Spidey Tracker akan meluncur bersamaan dengan trailer terbaru Spider-Man Brand New Day pada 16 Juni. Dan Samsung menyebut proyek ini sebagai upaya untuk menghadirkan pengalaman yang menghubungkan dunia film dengan penggemar Spider-Man di dunia nyata. Wah, menarik banget nih, jadi gak sabar menunggu kehadiran film terbaru dari Spider-Man ini. Pendengar udah lihat trailernya belum? Nah, coba kalau yang belum lihat, dilihat dulu ya. Oke pendengar, nanti Steve akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Kemen Perin. Ketiga perangkat tersebut terdaftar dengan model SMF776B, kemudian SMF976B, dan SMF971B. Masing-masing perangkat sudah mengantongi nilai TKDN di atas ambang batas minimum, yaitu 35%. Dan berdasarkan penelusuran, nomor model tersebut sudah muncul dari dalam bocoran yang beredar di dunia maya. Ketiganya diyakini merupakan trio HP lipat Samsung generasi terbaru, yaitu Samsung Galaxy Z Flip 8, Samsung Galaxy Z Fold 8, dan Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Nah, meski sudah lolos TKDN, ketiga perangkat ini belum terlihat di laman sertifikasi Postel Kementerian Komdigi. Tetapi kemunculannya di TKDN bisa jadi lampu hijau bahwa Samsung sedang mempersiapkan peluncuran penerus dari Galaxy Z Flip 7 dan Galaxy Z Fold 7 di pasar Indonesia. Yang menarik, bocoran kali ini mengindikasikan Samsung akan menerapkan strategi penamaan baru untuk lini Galaxy Z Fold. Selama beberapa tahun terakhir, Samsung hanya memiliki satu model Galaxy Z Fold sebagai ponsel lipat model buku premium. Tetapi menurut bocoran terbaru, pendengar, Samsung disebut bakal memperluas lini tersebut menjadi dua model. Perangkat yang selama ini dinomorkan sebagai Galaxy Z Fold Wide kemungkinan akan dipasarkan dengan nama Galaxy Z Fold 8. Sementara penerus Galaxy Z Fold 7 reguler disebut bakal hadir sebagai Galaxy Z Fold 8 Ultra. Dan kalau bocoran ini akurat, maka untuk pertama kalinya Samsung akan memiliki dua model Galaxy Z Fold dengan posisi berbeda dalam satu generasi. Dan Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra diperkirakan akan menjadi model premium atau model tertinggi dari keluarga Z Fold ini. Rumor yang beredar sih menyebutkan bahwa akan memiliki baterai 5000 mAh setara dengan seri Galaxy S26 Ultra. Nah, kapasitas ini tentu lebih besar dari generasi sebelumnya yang hanya 4400 mAh saja. Kemudian Samsung Z Fold 8 Ultra juga disebut akan membawa sistem kamera yang lebih bagus, meski rincian spesifikasinya belum bisa kita ketahui. Tetapi kemungkinan besar akan mewariskan kamera 200 megapiksel dari Z Fold 7 tahun lalu. Sementara untuk Galaxy Z Fold 8 Wide atau Galaxy Z Fold 8 reguler akan menjadi ponsel lipat Samsung yang paling berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Dikabarkan akan membawa rasio layar 4 banding 3 ketika dibuka, sehingga tampilannya lebih menyerupai tablet yang compact. Dan ini tentunya memiliki pendekatan yang berbeda dengan generasi sebelumnya yang memiliki rasio layar ya hampir persegi ya. Nah, rasio 4 banding 3 ini dinilai lebih ideal untuk aktivitas seperti membaca dokumen, multitasking hingga menonton video karena area layar bisa dimanfaatkan lebih optimal. Nah, pendengar, dari berbagai render dan foto dummy yang beredar, Galaxy Z Fold 8 Wide juga tampak hanya memiliki dua kamera belakang, tentunya berbeda dengan versi ultranya ya. Dan menurut beberapa laporan, layar utama diperkirakan berkisar di 7,6 inci saat dibentangkan dan dengan layar luar sekitar 5,4 inci. Dan menurut rumor yang beredar, ketiga HP lipat Samsung ini akan diperkenalkan dalam ajang Galaxy Unpacked yang kedua di tahun ini. Acara ini disebut akan dilaksanakan di London, Inggris 22 Juli 2026. Dan selain tiga ponsel lipat, Samsung diperkirakan memperkenalkan Galaxy Watch generasi terbarunya dan sejumlah produk ekosistem Galaxy lainnya. Dan ketiga perangkat tersebut kemungkinan akan menjalankan One UI versi 9 berbasis Android 17 dengan berbagai peningkatan fitur multitasking dan kecerdasan buatan. Meski demikian, semua informasi tadi masih baru bocorannya, masih rumor karena belum ada informasi resmi dari Samsung, tapi gambarannya kira-kira seperti itu. Kalau mau informasi yang lebih pasti, ya kita harus tunggu acara Galaxy Unpacked yang kedua di tahun ini. Oke pendengar, itu dia informasi yang Steve bagikan di segmen ini. Nanti Steve akan kembali setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih dalam acara intelektual, informasi, teknologi, aktual. Bagaimana pendengar rangkaianmu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur Anda, dan informasi yang Steve bagikan juga semoga bisa menambah wawasan Anda di seputar dunia teknologi. Nggak kerasa pendengar, sudah hampir pukul 11, sudah waktunya Steve untuk pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa and happy weekend.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Ada yang samper, tapi karena nggak bisa keluar, jadi cuma bisa lewat kaca.
1: Sini.
0: Mama sama ayah.
1: Dadah.
2: Nanti kalau udah sembuh peluk lagi.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

ternyata patah hati bukan episode menarik untuk diulang. Karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum hanya untuk menghentikan air mata.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Seperti halnya selembar benang emas yang dapat disulam menjadi sebuah karya yang bernilai tinggi. Demikian juga, setiap menit dari waktu yang kita lalui dalam satu hari, jika dimanfaatkan dengan baik, akan menghasilkan sebuah karya yang baik.
1: 一天里的每分每秒，若是都用在有意义的事情上，伟大业绩即将显现，就如一丝丝的金线，能编织成价值连城的一幅创作。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Orang yang tidak taat pada peraturan tidak akan pernah belajar mengatur dirinya sendiri.
1: 一个不愿受管制的人将永远都学不会管制自己。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya Penginjil Wina mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Mazmur 107 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Tema renungan kali ini adalah Ia melepaskanmu. Sebelumnya, mari kita dengarkan kidung pujian berikut.

Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh sungguh ada dalam kehidupan kami. Kami boleh sungguh percaya kepadamu, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anakmu ya Tuhan, dan kami bersyukur untuk kehidupan baru yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Jikalau ada di antara kami yang hari ini ya Tuhan masih hidup di dalam kehidupan lama kami, dosa-dosa kami, rasa khawatir kami, ketakutan dalam hidup kami, Tuhan biarlah sungguh firman-Mu hari ini boleh melawat dan memberikan kemenangan, kelepasan untuk setiap kami tanpa terkecuali. Bekerjalah ya Tuhan dan berkata-katalah dalam firman-Mu hari ini. Di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mazmur 107 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Mereka berseru-seru mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita akan renungkan pada hari ini. Tema hari ini mengingatkan saya kepada seorang misionaris bernama Alexander. Dia seorang yang komit menyerahkan diri untuk pekabaran Injil di tempat-tempat yang sulit. Satu waktu dia pergi masuk ke sebuah tempat yang sulit, kemudian dia ditangkap dan dia dipenjarakan di bagian penjara yang paling dalam, paling bawah. Pada saat itu sedang musim salju, dingin yang luar biasa yang dapat membuat orang mati membeku. Alexander begitu sedih, begitu ketakutan pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Dia hanya bisa berdoa, dan tiba-tiba ada satu kelompok doa kecil jauh dari tempat Alexander mission trip pada saat itu. Mereka tiba-tiba teringat dengan Alexander dan mereka berdoa. Dimulai dari doa, persekutuan doa yang kecil, kemudian setiap anggotanya kembali ke gereja masing-masing, mereka men-sharekan juga di dalam persekutuan di gereja mereka masing-masing. Alhasil, begitu banyak gereja yang berdoa untuk Alexander pada saat itu. Sehingga pada akhirnya, Alexander ia dapat bertahan hidup dan akhirnya ia dibebaskan tanpa syarat. Saya yakin dan percaya ini adalah sebuah keajaiban daripada pekerjaan Tuhan atau mukjizat Tuhan itu sendiri. Kuasa daripada doa orang-orang yang percaya. Sungguh pekerjaan Tuhan yang mencengangkan. Kira-kira para pendengar sekalian, bagaimana perasaan seorang Alexander? Apa yang dilakukannya setelah ia dilepaskan pada saat itu? Dia pasti sangat bersyukur. Pasti ada ucapan syukur yang tidak henti-hentinya daripada dia. Pasti ada hidup yang semakin berubah karena dia telah real mengalami kelepasan dan kesesakannya. Pasti ada hidup yang jauh lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih sungguh lagi di dalam Tuhan, lebih menyenangkan lagi hati Tuhan. Kisah inilah yang digambarkan juga pada saat jauh sebelum masa sekarang ini. Ketika masa-masa perjanjian lama di dalam Mazmur 107 ini menceritakan jelas ternyata Allah yang sama yang pernah melepaskan umatnya, Ia masih ada. Ia masih bekerja, Ia masih bersama dengan anak-anaknya yang hidup dekat dengannya. Dari masa perjanjian lama sampai dengan hari ini, Tuhan Allah kita masih bekerja memberikan kelepasan bagi umatnya, bagi setiap kita yang percaya dan berharap kepadanya. Dan kelepasan inilah yang dulu pun pernah dirasakan oleh pemazmur. Ia merupakan salah satu dari begitu banyaknya bangsa Israel yang real merasakan dan mengalami pertolongan kelepasan daripada Tuhan. Tuhan melepaskan umatnya pada saat itu dari kesesakan perbudakan di Babel. Sehingga ketika pemazmur mengalami hal ini, dia tidak melewatkannya begitu saja. Ia kemudian bergegas mencatatkannya sebagai sebuah pujian kemenangan atas terlepasnya mereka dari perbudakan di Babel.
Pemazmur mencatatkan momen yang mengesankan dari perjalanan iman bangsa Israel. Dengan alasan yang kuat, dia menuliskan sebuah kalimat pembuka yang tegas. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Yang jika di dalam bahasa Inggrisnya bisa diartikan shout to the Lord with loud and louder. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan keras, keras, dan semakin keras. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, ada empat golongan orang. Yang pertama, mereka telah tercerai berai mencondongkan hati kepada ilah lain. Ada juga yang kedua, sudah tersesat, masih terus mengembara seolah-olah belum menemukan tujuan hidup mereka. Yang ketiga, ada juga yang sakit dan hampir mati. Yang keempat, ada yang bekerja dan terus bekerja, berladang, menggembalakan, mereka hanya mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri. Mereka empat golongan orang ini pada akhirnya kembali mencari Tuhan karena kesesakan yang Tuhan izinkan mereka alami dan rasakan. Mereka berseru dan Tuhan seolah-olah sedang menunggu kembalinya umatnya mencari Dia. Sehingga Tuhan menjawabnya, Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka. Oleh karena itu mereka bersyukur dengan nyaring kepada Tuhan. Saya tidak tahu persis bagaimana perjalanan imam setiap pendengar sekalian hari ini. Mungkin ada yang pernah mengalami kesesakan. Mungkin juga ada yang sedang mengalami kesesakan. Atau kita tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi di hari depan kita. Apalagi dalam kondisi keadaan saat ini yang tidak menentu. Mungkin Tuhan pun mengizinkan kesesakan itu terjadi untuk mengingatkan dan mendidik setiap kita. Inilah kehidupan setiap kita manusia. Pasti ada masa-masa kesesakan yang boleh kita rasakan. Masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya tentunya. Tapi permasalahannya seberapa dari kita yang sungguh menyadari pentingnya mencari Tuhan dalam kesesakan kita. Kenapa datang kepada Tuhan itu menjadi satu hal yang penting? Apa pentingnya? Mengapa pertanyaan ini diangkat? Karena ternyata memang ada anak-anak Tuhan yang ketika pergumulan itu datang, kita menjauh dari Tuhan. Atau mungkin ada yang berseru memohon kepada Tuhan, tapi dengan pengertian yang salah. Mungkin kita seolah seperti sedang berseru kepada Tuhan, padahal hati kita sudah semakin kehilangan rasa percaya kepadanya. Sudah semakin meragukan kuasanya. Kita seolah-olah sedang berseru kepada Tuhan, padahal kita sedang mengadu kekecewaan kita. Kelelahan, kemarahan, kengototan kita, keinginan, keegoisan kita semata kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-6 berkata, berseru-serulah. Di sini memiliki pengertian yang jauh dari pengertian kecewa, marah, ragu, atau mencobai Tuhan. Melainkan pengertian dari kata berseru-serulah di sini adalah memiliki pengertian mencari Tuhan, kembali kepada Tuhan, atau dapat diartikan sangat memerlukan Tuhan, need God. Need God di sini digambarkan seolah kita sedang berada dalam satu keadaan yang sangat berbahaya, sehingga yang muncul adalah satu kebutuhan necessary yang tidak bisa tidak kita membutuhkan pertolongan Tuhan, sehingga kita harus dan kita perlu mencarinya. Yang kedua, satu sikap yang menyadari betul adanya pekerjaan Tuhan, atau dapat diartikan satu umat yang berseru sudah seharusnya lah di dalam perasaan dan kesadaran betul bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, terutama di dalam kesesakan mereka dan kita. Jikalau tidak menyadari hal ini, seharusnya tidak berseru tentunya. Tidak mencari Tuhan, karena kesadaran Tuhan bekerjalah sehingga kita berseru kepadanya. Yang ketiga, pengertiannya adalah bertekun. Jika di dalam bahasa aslinya, kata berseru-serulah di sini memiliki tenses atau bentuk kalimat yang secara terus-menerus dilakukan, continue, tidak bosan-bosannya, tekun senantiasa di dalam doa, tekun senantiasa diam di hadapannya, menantikan rencananya yang terbaik bagi kita. Yang keempat, tetap di dalam Dia, yang artinya adalah ketika Tuhan menjawab seruan kita, sekalipun kita tidak lantas berhenti begitu saja, melainkan kita tetap ada di dalam Dia, hidup bersama dengan Dia, malah semakin menikmati Dia, menikmati setiap rencana-rencana yang Tuhan buat untuk setiap kita. Inilah pengertian dari berseru-seru kepadanya, mencari Dia, menyadari bahwa Ia bekerja, turut campur tangan, bertekun dan tetap senantiasa ada di dalam Dia. Tapi kembali ke pertanyaan di awal tadi. Sudah tahu pengertian dari berseru-seru, tapi apa pentingnya berseru kepada Tuhan? Mencari Tuhan, bertekun di dalam Dia, apa pentingnya, kenapa harus dilakukan? Karena firman Tuhan berkata yang pertama, karena Ia sungguh sanggup melepaskan atau delivery,
dan membawa atau lead kita keluar dari kesesakan. Hal ini sudah terbukti ya, melepaskan bangsa Israel dari perbudakan dan membawa mereka sampai kepada tanah perjanjian. Ia sanggup, ia berkuasa. He deliver us. Dia bukan saja melepaskan, mengeluarkan umatnya dari perbudakan, tapi ia menyampaikan dia tidak lepas tangan sampai pasti anak-anaknya, umatnya yang tetap dekat kepada dia itu sampai di tanah perjanjian. Tuhan ikut bersama dengan umatnya menemani seluruh perjalanan mereka dari keluarnya mereka, dari tanah perbudakan hingga sampai kepada tanah perjanjian. Bahkan, He lead us. Ketika umatnya telah sampai di tanah perjanjian, dia tetap memimpin umatnya. Dia menjadi pemimpin umatnya melalui hukum-hukumnya yang diberikan Tuhan untuk menjaga umatnya dari dosa-dosa. Dan hal inilah yang terjadi sampai dengan hari ini kepada setiap kita anak-anaknya juga. Ia melepaskan kita dari perbudakan, kesesakan, dan ia tidak lepas tangan di dalam suka duka, susah senang kehidupan kita. Ia ikut beserta menemani setiap perjalanan kita sampai kita di surga yang dijanjikannya kelak. Tugas kita adalah merasakan kehadirannya tersebut. Dan bahkan ia memimpin kita melalui firman-Nya. Kita dapat tahu bagaimana selayaknya kita hidup sebagai anak-anak-Nya melalui firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para pendengar sekalian, saya teringat sebuah kisah. Kisah yang bercerita tentang seorang budak yang diperjualbelikan di sebuah pasar perbudakan, kemudian dibeli oleh seorang raja yang baik hati. Kemudian budak ini dibawa ke istana raja tersebut, dan raja ini membebaskan budak ini untuk memilih. Pilihan yang pertama adalah mengabdikan diri menjadi hambanya, atau boleh keluar dari istana bebas merasakan kehidupan layaknya manusia bebas, bukan seorang budak. Kemudian sang budak memilih untuk keluar dari istana, dia menikmati kebebasan, dan apa yang terjadi ketika dia keluar dari istana, dia bertemu dengan hutan belantara, dia harus melewati malam-malam tanpa perlindungan dan ancaman dari hewan-hewan buas, belum lagi dari orang-orang jahat, para penyamun dan lain sebagainya. Sehingga ia mengingat seorang raja yang baik hati yang telah menebusnya. Dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke istana tersebut, dan mengabdikan diri kepada tuan yang baik tersebut untuk menjadi hambanya. Karena dia tahu bahwa istana tempat rajanya atau tuannya tinggal itu adalah tempat yang terbaik, di mana ia dapat memperoleh perlindungan dan keselamatan yang terjamin di bawah naungan tuannya. Apalagi Tuhan Allah kita, para pendengar sekalian. Dia sanggup menebus kita bukan dengan sekian harga, tapi dengan seluruh dirinya, hidupnya ia korbankan. Apalagi untuk membawa kita keluar dari kesesakan kita. Apalagi untuk memimpin kehidupan kita menjadi tuan dalam hidup kita. Tidak ada tuan lainnya yang lebih baik daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena memang hanya Dia satu-satunya yang sanggup, yang berkuasa merancangkan kehidupan manusia, terutama kita anak-anak-Nya, dan menuntun langkah hidup kita menghadapi segala tantangan dunia yang menyesakkan. Dan terutama hanya Dia yang sanggup menebus kita dari segala dosa kita. Poin yang kedua adalah, karena di dalam Dia ada perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yang jika di dalam bahasa aslinya, perbuatan-perbuatannya yang ajaib ini memiliki pengertian mengagumkan, luar biasa, takjub, mengejutkan, tak terkirakan, mustahil, sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan, sesuatu yang hanya bisa diharapkan di dalam Tuhan, tidak mungkin kita harapkan dari manusia semata. Saat ini mungkin kita mengalami kesesakan, tetapi firman Tuhan berkata, ada perbuatan-perbuatannya yang ajaib bagi kita yang berseru kepada-Nya, dekat dengan-Nya. Jangan mencurigai Tuhan kita. Para pendengar sekalian, Dia pasti mengaturkan segala rencana yang terbaik bagi kita anak-anak-Nya. Suatu hari nanti kita akan tahu perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib di balik semua kesesakan yang kita mungkin alami. Dengan kekuatan dan kepintaran kita, mungkin kita bisa memecahkan beberapa masalah. Atau mungkin dengan pertolongan bantuan orang lain, bisa saja membantu permasalahan kita. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, ada perbuatan-perbuatan-Nya yang mencengangkan. Percaya ketika Tuhan bertindak, maka lebih dari segala sesuatunya. Kita tidak tahu apa yang akan Tuhan jadikan dalam hidup kita. Mungkin itu hal yang begitu luar biasa seperti yang dialami Alexander. Atau mungkin kelihatannya biasa, lama, tidak cepat, tidak persis seperti yang kita inginkan. Tapi sesungguhnya ada pekerjaan Tuhan yang indah pada akhirnya nanti. Nantikan saja dengan tetap berseru, mencari Dia, bertekun di dalam Dia, dekat dengan Dia, berharap kepada Dia. Karena di dalam Dialah keselamatan kita dijamin. Karena hanya di dalam Dialah ada kemenangan,
ada kelepasan yang Tuhan boleh nyatakan. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman-Mu boleh mengingatkan kami. Engkau boleh memimpin kehidupan kami. Kau boleh memberikan kelepasan kepada setiap kami. Engkau bahkan ada dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kami. Jikalau ada di antara kami, ya Tuhan, yang berada di dalam kesesakan, Tuhan, lawat setiap kami tanpa terkecuali. Berikan kelegaan, dan hari ini, ya Tuhan, biarlah sungguh Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan hidup setiap mereka. Biarlah sungguh pintu hati mereka boleh sungguh dibukakan, dan Yesus boleh datang di dalamnya, tinggal diam, melepaskan semua kesesakan kehidupan, pergumulan yang tidak mudah, menggantikannya dengan damai sejahtera dan pengharapan di dalam Engkau saja. Karena kami yakin dan percaya, hanya di dalam-Mu ada perbuatan-perbuatan yang mencengangkan, menakjubkan, ya Tuhan. Dan kami mau yakin percaya, kami berharap kepada Tuhan Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Wina mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kata berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.